0: Yo chiquito.
1: Mira, esto duda, es español le dicen es anarquista. Meña, igual van a ir bicha.
2: Eso la seta son harto.
1: Igual anarco español no.
0: He quedado con ellos, me he peleado con ellos, me he abrazado con ellos.
1: Y este gato y señala y llena anarco español, un momento, hostia puta.
2: Y bueno, Udo, que va fuerte ori, ¿eh? Hostia, anarco española es, ¿eh? Oye, la vendió Reymar, anarco española es.
1: Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah,
2: buah, buah, buah,
1: buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah,